Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis, membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Baik, geng, namun Prodia masih bersama Aye di 92,2 FM Prodo RRI ND, teman terbaik kamu. Wow, sudah tidak terasa ya kita masuk di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Dan di Pro 2 Spot edisi hari ini kita akan membahas tentang fakta menarik dari hutan nih, teman Pro 2. Informasinya saya ambil dari rri.co.id ya, teman produser seperti biasa. Jadi sebenarnya ya setiap tanggal 7 Agustus itu diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia loh, teman produser. Dan beberapa fakta menarik soal hutan juga akan kita bahas di sini, teman produser, seperti salah satunya yaitu makhluk hidup tertinggi di bumi. Oh, hutan itu dia. Kenapa bisa? Ya karena pohon tertinggi di dunia disebut Hyperion, yaitu kayu merah dari California yang tingginya mencapai 380 kaki. Jadi for information ya teman produser, kalau makhluk hidup itu bukan hanya manusia, ada binatang, ada tumbuhan, termasuk nih hutan yang isinya itu adalah makhluk hidup dari hewani dan tumbuhan ya. Jadi kita tuh tidak boleh egois, teman produser. Kita kan hidup berdampingan. Nah, ternyata hutan di dalamnya ada sebuah pohon yang merupakan makhluk hidup tertinggi di bumi, itu ada di hutan loh, teman produser. Kemudian beberapa pohon pernah ke bulan. Wow. Nah, pada tahun 1971, misi Apollo 14 NASA membawa benih pohon ke luar angkasa nih untuk melihat apakah pohon akan berkecambah, lalu menceritakan bagaimana perubahan gravitasi mempengaruhi pertumbuhan. Keren ya, teman produser. Ada pohon yang sudah pernah ke bulan, ini yang dibawa oleh si Apollo 14 NASA ya, teman produser. Dan kemudian pohon dapat berkomunikasi. Nah, ini langka ya. Mungkin bukan masalah langka sih, tapi lebih ke tepatnya banyak kamu-kamu yang belum tahu kalau ternyata pohon itu bisa berkomunikasi, teman produser. Karena saya juga baru tahu ini ya. Dan para ilmuwan telah menemukan pohon dapat saling memperingatkan adanya bahaya ternyata, teman produser. Bau yang dikeluarkan oleh hutan pinus ternyata alarm kimiawi dari pohon ke pohon, memperingatkan adanya penyerangan serangga. Jadi kalau pohon pinus mengeluarkan aroma-aroma bagaimana begitu, itu termasuk alarm kimiawi yang ternyata itu sinyal ya dari pohon ke pohon memperingatkan kalau ada serangan dari serangga begitu. Wih, keren nih pohon pinus nih. Kemudian ada lagi nih teman Pro 2, beberapa fakta menarik dari hutan ya, tapi akan kita bahas setelah beberapa lagu berikut ini. Enjoy bersama Ayah ya teman Pro 2, enjoy the moment.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Oke, 82 kembali lagi bersama Ayah. Tadi barusan kita mendengarkan lagu dari Mariangela featuring Ray Putra yang judulnya Jangan. Jangan kau ganggu lagi ya. Jangan. Jangan sekali-kali menyebarkan berita hoax. Nah, itu oke ya. Jangan coba-coba mendekati suami orang. Coba deh kamu kirim jawab kamu jangan apa di pagi hari ini ya. Jangan titik-titik. Boleh langsung WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Itu sela-sela kita ya sambil memberikan informasi di Pro 2 Sport nih teman Pro 2. Boleh kamu kirim jawaban kamu pagi hari ini jangan apa nih. Atau jangan makan mie pagi-pagi ya itu oke. Jangan minum kopi pagi-pagi. Oke juga sih. Tapi buat kamu yang terbiasa minum kopi pasti gak oke ya kan. Oke, kita lanjut awal mulai dulu pembahasan kita mengenai fakta menarik dari hutan. Tadi beberapa sudah saya spill ya, seperti hutan itu termasuk makhluk hidup tertinggi di bumi karena di dalamnya itu kan ada pohon ya. Jadi itu pernah ada pohon yang tinggi banget teman Pro 2. Kemudian beberapa pohon pernah ke bulan. Ini juga fakta menarik dari hutan. Selanjutnya pohon dapat berkomunikasi juga, ini sudah saya sampaikan. Dan ini teman Pro 2, lebih dari separuh spesies pohon itu berasal dari satu tempat loh teman Pro 2. Terdapat satu negara yang menjadi rumah bagi lebih dari 50% spesies pohon yang dikenal di dunia. Kamu tahu tidak di negara mana? Di negara Brazil, teman Pro 2. Jadi di negara Brazil itu terdapat sebuah tempat di mana 50% spesies pohon yang dikenal di dunia itu ada di sana. Keren ya. Kemudian pohon membantu melawan perubahan iklim. Jadi pada tahun-tahun tertentu, pohon dewasa dapat menyerap lebih dari 221 kg CO2 dari atmosfer loh teman Pro 2. Dan pohon memberikan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan.

Dan ini sudah pengetahuan umum ya, kalau pohon atau tumbuhan itu penghasil oksigen. Jadi semakin banyak kamu tebang, bayangkan semakin sedikit oksigen yang kita dapat, teman Pro 2. Jadi buat kamu berpikir lagi ya untuk menebang pohon, membakar hutan dan lain-lain ya, teman Pro 2. Karena pohon itu memberikan oksigen yang sangat penting bagi kita, untuk kita berhirup itu oksigen, teman Pro 2. Coba dipikirkan kalau kalian berani macam-macam dengan pohon. Bahkan pohon-pohon besar juga bisa mengeluarkan air loh, teman Pro 2, yang bermanfaat juga tuh sumber kehidupan kita. Kan kita butuh air ya, bayangkan kalau tidak ada air tuh bagaimana kehidupan kita. Jadi secara tidak langsung itu pohon tuh penyumbang terbesar kehidupan kita, satu oksigen kemudian air. Jadi jangan macam-macam dengan pohon ya, teman Pro 2. Kenapa saya jadi marah-marah ya di pagi hari ini, karena dari beberapa berita terakhir seperti kebakaran hutan yang di Kalimantan itu tuh membuat saya sedikit kesal dan marah, kalau memang ini kejadiannya disengaja ya, teman Pro 2. Bukan karena iklim kita yang lagi panas atau kemarau, itu saya sangat-sangat kesal dengan pelakunya. Apa maksudnya coba? Apakah dia tidak berpikir jangka panjang? Apa yang akan terjadi kepada kita yang masih muda ini? Ataupun nanti untuk generasi selanjutnya, penerus-penerus kita ini, apa yang akan mereka hadapi? Apa kita akan mewariskan bumi yang seperti ini untuk mereka? Tidak ya, teman Pro 2. Tolonglah kita jaga bersama ya hutan, hutan terutama makhluk hidup lain yang ada di bumi, bukan hanya hutan ya, hewan-hewan juga harus kita lestarikan, harus kita lindungi. Jangan sembarangan kalau hewan-hewan itu, teman Pro 2, itu juga tidak boleh ya. Ini juga sebagai mention dari kita, supaya sedikit sajalah perbuatan kita yang benar-benar membuat Tuhan marah ya. Jangan terlalu banyak keburukan di muka bumi ini, karena semakin banyak keburukan maka akan semakin banyak bencana yang akan terjadi, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung Pro 2 Spot ya. Waktu berjalan begitu cepat rasanya, sudah di pukul 8 lewat 49 waktu Indonesia Tengah. Oke, buat teman Pro 2, stay tune terus karena setelah ini akan ada obras, obrolan sepada. Walaupun tidak ada narasumber di pagi hari ini, Ayah tetap akan menghadirkan informasi seputar kebudayaan ya teman Pro 2. Karena obras di setiap Sabtu membahas tentang budaya nih. Budaya bukan berarti hanya tentang adat istiadat, budaya warisan, ada juga hal-hal yang menjadi budaya nih, seperti budaya belajar orang Indonesia, budaya berpakaian dan lain-lainnya akan kita bahas ya teman Pro 2. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini, jadi stay tune terus bersama Ayah di 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapanpun.

Halo teman Pradua, kembali lagi bersama Aye. Kita sudah masuk di obras nih, obrolan sepada. Seperti biasa di setiap Sabtu pagi kita membahas tentang budaya nih. Dan spesial di hari ini mungkin Aye lebih mau mengangkat tentang budaya hidup warga Indonesia deh teman Pradua. Seperti kebiasaan sehari-hari yang katanya Indonesia tuh orangnya ramah-ramah ya, terkenal sangat ramah oleh warga-warga di luar sana. Warga maksudnya turis-turis di luar sana ya teman Pradua. Nah jadi kita akan bahas nih selama 1 jam ke depan sampai jam 10 00 waktu Indonesia Tengah tentang budaya hidup warga Indonesia. Nah yang pertama adalah gotong royong teman Pradua. Ini juga salah satu budaya yang sangat melekat di Indonesia ya. Gotong royong dalam hal kebaikan dan keburukan juga kadang-kadang ikut gotong royong teman Pradua. Tapi jangan ditiru ya kalau dalam hal-hal keburukan. Mungkin dalam hal kebaikan ini sangat-sangat bagus untuk ditiru teman Pradua. Mulai dari kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang punya hajatan, sampai saling membantu ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan. Nah di tengah kehidupan yang semakin modern, budaya gotong royong tetap punya tempat yang penting ya teman Pradua, apalagi ketika terjadi bencana. Dari sini kita bisa melihat nih bagaimana masyarakat bisa saling membantu. Ada yang memberikan makanan, pakaian, tenaga, informasi, bahkan sekedar memberikan dukungan dan semangat. Keren pokoknya ya teman Pradua. Dan menariknya nih, gotong royong sebenarnya tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar loh teman Pradua. Contohnya membantu tetangga membawa barang juga termasuk gotong royong. Kemudian membersihkan lingkungan bersama juga termasuk gotong royong. Dan membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran itu juga bisa menjadi bentuk dari gotong royong teman Pradua. Dan menurut kamu budaya gotong royong di lingkungan tempat tinggal kamu apakah masih kuat atau mulai berkurang nih teman Pradua? Boleh sharing di kita ya di WhatsApp Pradua di 0821476504222. Ayo tunggu teman Pradua cerita budaya gotong royong di lingkungan kamu.

them, right? Yeah, I know, but I mean, it's kinda different.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Hai teman produk, kembali lagi masih bersama Aye di Obras Obrolan Sepada. Masih membahas tentang budaya hidup warga Indonesia ya teman produk. Yang pertama tadi sudah ya sampaikan tentang gotong royong. Kemudian teman produk makan bersama, ngobrol bersama. Kalau ada satu kegiatan yang hampir selalu bisa membuat orang berkumpul, jawabannya tentu saja makan ya. Indonesia tuh punya budaya makan yang bukan hanya soal mengisi perut. Makan sering menjadi kesempatan untuk berkumpul dan membangun hubungan. Nah, di banyak keluarga, makan bersama menjadi momen untuk mengobrol tentang aktivitas sehari-hari. Ada yang cerita tentang sekolah, ada yang cerita pekerjaan, ada yang membahas kabar tetangga. Gibah nih sepertinya ya. Kemudian biasanya nih ada juga yang awalnya cuma mau makan sebentar, akhirnya ngobrol sampai lupa waktu. Di Indonesia juga punya kebiasaan menikmati makanan secara bersama-sama teman perdua. Di berbagai daerah kita mengenal tradisi makan bersama dengan keluarga, masyarakat, atau komunitas. Nah, di Flores dan NTT sendiri, kebersamaan dalam berbagai kegiatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Ini menunjukkan bahwa makanan bukan sekedar soal rasa. Setuju enggak? Setuju pasti ya. Ada nilai kebersamaan, komunikasi, dan kekeluargaan di dalamnya teman perdua. Jadi di zaman sekarang ketika semua orang sibuk dengan gadget masing-masing, makan bersama bisa menjadi kesempatan sederhana untuk kembali berkomunikasi secara langsung. Coba sesekali saat makan bersama keluarga nih, letakkan HP sebentar, lihat orang di depan kita, kemudian ngobrol, dengarkan cerita mereka. Karena kadang momen paling berharga justru terjadi ketika kita saling berhenti scrolling. Asik. Jangan sampai satu meja penuh makanan tapi yang diajak ngobrol cuma grup WhatsApp ya teman berdua. Dan kalau di rumah kamu, makan apa yang paling sering bikin keluarga berkumpul? Makan apa ya kira-kira ya?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ya, nama produknya kita masih membahas tentang budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya tentang sopan santun dan menghargai orang lain. Ini juga termasuk salah satu bagian penting dari budaya hidup masyarakat Indonesia ya teman Produa. Karena di banyak daerah Indonesia, cara kita berbicara dan bersikap kepada orang lain itu sangat diperhatikan loh. Misalnya bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa menghormati tamu, bagaimana kita bisa menyapa tetangga, atau bagaimana kita menghargai orang yang memiliki pendapat berbeda. Namun sopan santun bukan berarti anak muda tidak boleh punya pendapat loh teman Produa. Justru sebaliknya, kita boleh kritis, kita boleh berpendapat, boleh menyampaikan kritik, tetapi caranya tetap dengan menghargai orang lain. Nah, hal ini semakin penting di era media sosial karena sekarang kita bisa berbicara dengan banyak orang yang hanya melalui layar loh teman Produa. Dan kadang karena kita tidak bertatap muka nih, orang lebih mudah menulis komentar yang kasar. Padahal di balik layar itu ada manusia juga loh. Benar gak sih? Jadi sebelum mengetik sesuatu, coba pikirkan, kalau kalimat ini saya ucapkan langsung di depan orangnya, apakah saya masih berani mengatakannya? Kalau jawabannya tidak, mungkin komentarnya perlu dipikirkan lagi ya teman Produa. Budaya sopan santun juga bisa dimulai dari hal sederhana. Mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengucapkan permisi, menyapa orang lain dan mendengarkan ketika seseorang sedang berbicara. Ya begitu ya teman Produa, keyboard boleh keras tapi hati jangan ikut-ikutan keras. Ayo teman Produa, kita jadikan ruang digital sebagai tempat yang tetap penuh rasa hormat.

Menurut kamu, tomat itu buah apa sayur? Ayo, siapa yang bingung? Nah, biar tidak bingung, saya kasih tahu deh. Sebagai informasi awal nih, ternyata semua yang ada bijinya itu adalah buah. Tomat itu buah, timun itu buah, cabai pun juga buah. Nah, kamu masih bingung juga, karena buah itu yang ada bijinya. Sementara sayur itu yang ada akar, daun, dan batang. Secara teknis segitu, beberapa sayuran lain yang juga disebut buah, yaitu labu, terong, jagung, dan paprika. Semuanya secara teknis disebut buah. Nah, gimana? Kamu masih bingung juga?

Wow, 82 tidak terasa kita sudah di penghujung acara Obras ya. Dan Ayah harus pamit ya 82, semoga informasi yang Ayah sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya tentang budaya warga Indonesia, yaitu budaya makan, budaya gotong royong dan sopan santun serta saling menghargai ya. Keren banget teman Produa, semoga budaya ini tidak pernah berubah dan bisa menjadi darah daging sampai anak cucu kita nanti ya teman Produa. Dan semoga budaya itu bisa lebih berkembang menjadi hal-hal yang lebih mengarah ke yang positif ya pastinya teman Produa. Oke deh teman Produa, ayo pamit undur diri ya, sampai bertemu di Obras edisi berikutnya. Dan juga harus diakhiri sepada juga ya teman Produa, karena setelah ini akan ada santai siang bersama RJT Tinjen. RJTJ, jadi buat kamu jangan sampai kelewatan informasi serunya ya, karena sebentar lagi tepatnya jam 10 sampai jam 12 akan ada Produa Hitlist loh teman Produa. Dan ayo pamit, bye bye, see you.

Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRIND, radionya anak muda. Obras.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hey teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar Flores? Apa kabar Ende? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Apalagi buat kamu-kamu yang saat ini sedang mendengarkan Pro 2 di rumah, di tempat kerja, maybe juga di perjalanan, ataupun mungkin sedang berada di tempat-tempat yang buat kamu tidak nyaman ya, maybe di pengungsian masih ya. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sedikit ruang ya untuk kita tersenyum. So guys, saatnya Pro 2 Hitlist temani kamu. Dan di siang hari ini saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya sudah ditemani sama fans beratnya Pro 2. Iya, fans berat banget ini. Kemudian juga ada adik Charlie ya, dan juga ada Bang Iqbal. Yang pastinya kami siap menemani kamu di Santai Siang untuk edisi hari ini teman-teman.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Hey teman Pro 2, buat kamu yang mau temani siang kamu dengan musik ya, cerita, kamu bisa request lagu. Dan semoga hari ini kamu bisa melewati hari kamu dengan energi yang positif ya. So guys, kami masih menanti buat teman-teman Pro 2 yang mau bergabung ya. Silakan, kami masih membuka line WhatsApp ya. Kamu bisa kirim lagu-lagu kesukaan kamu dan nanti bakal kami playkan nih teman Pro 2. Saya bacakan dulu, ini ada yang sudah bergabung ya teman-teman. Hai Kak, selamat pagi. Saya Firly, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Salamnya buat kakak penyiarnya saja, semangat terus siarannya. Oke, ini kayaknya fans-fansnya si ini ya, Selena Grace ya. Karena setiap siang itu pasti saya akan menemukan WhatsApp yang sama ya. Baiklah, ini lagunya Selena Grace juga cukup ini ya, update terus ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, saya cek dulu lagunya Sumpah Mati biar teman-teman Pro 2 makin semangat lagi ya untuk dengerin setiap lagunya. Saya hadirkan ini dia Selena Grace Sumpah Mati featuring Andrianto teman Pro 2.

0: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

Hey teman Pro 2, kamu masih bisa merequest lagu-lagu andalan kamu, teman-teman ya. Walaupun hari ini kamu merasa lelah ya, itu manusiawi teman Pro 2. Biasanya itu kita sering ya mengalami rasa kelelahan, capek ya, karena ini weekend. So kamu tuh bisa ambil waktu sebentar ya teman Pro 2, tarik nafas, istirahat ya. Kalau kamu masih mau melanjutkan aktivitas kamu, ya kamu jangan paksa tubuh kamu ya teman Pro 2. Istirahat, dan kalau kamu mau meminta bantuan, sebaiknya lebih bagus lagi nih teman Pro 2. Masih setia ya di Pro 2 Hitlist 92,2 FM. Nah sekarang kita mau kembali buka jalur requestnya. Buat kamu yang saat ini sedang di rumah, boleh request ya. Yang sedang bekerja, ya boleh request juga. Semuanya pada boleh request dah teman Pro 2 ya. Yang pasti hari ini kita akan membuat kamu lebih happy ya teman Pro 2. Saya bacakan dulu ada yang baru saja bergabung ya. Hai kakak, saya Rina di Jalan Samratulangi. Semangat untuk kakak ya. Saya mau request lagu sesi potret dari Enau kakak Titin. Lagunya buat semua saja. Dan semoga hari ini jadi hari yang baik ya untuk semua. Oke, siap. Saya akan carikan lagunya dan pasti akan kami play ya teman-teman Pro 2. So guys, langsung saja kita nikmati. Ini dia ada sesi potret dari Enau.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: pakai soksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Hai teman bro dua. Aduh, siang-siang ketemunya saya ya. Semoga mental kalian tetap aman teman bro dua. By the way, siang hari ini saya akan temani kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, kita have fun together. Dan kita mau ajak kamu buat ngobrol-ngobrol siang hari ini. Bagaimana orang-orang muda yang kreatif, ya kan, punya ide usaha apa sekarang di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini? Atau mungkin kamu lagi berpikir ke depan ingin membangun usaha apa gitu kan, side jobnya apa gitu, atau mungkin ingin punya penghasilan tambahan karena penghasilan yang sekarang belum cukup untuk memenuhi ego kamu. Janganlah, kebutuhannya. Kalau ego berarti beda teman bro dua. Kalau ego itu bukan lagi bicara kebutuhan, tapi itu bicara keinginan dan juga gengsi. Bersama Trinitas yang hari ini teman bro dua, kita akan seru-seruan. Dan saya mau ajak kalian yang ingin bergabung langsung di 082147650422, atau kamu bisa mention di Instagram, bisa di TikTok kita juga, ya kan, bisa di Facebook, bisa di RRI Digital. Jangan lupa download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store. Kamu jangan lupa juga buat follow channel YouTube RRI ND. Kita nikmati dulu ada Julian Jacob with Ini Rayuku.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!
1: Teman terbaik kamu!

teman Bro 2, buat kamu para pelaku UMKM, pedagang kecil, pengrajin, petani, nelayan, pokoknya semua yang menggantungkan kehidupan dari usaha, please jangan kehilangan semangat ya. Kalau mungkin sekarang kamu lagi mengalami fase surut ya kan, jangan menyerah, karena waktu itu atau situasi itu bisa berubah kapan saja ya. Mungkin hari ini kita mengalami masa surut, bisa jadi nanti kita akan mengalami masa di mana kita pasang itu kan, masa naik. Kalau mungkin saat ini pelanggannya masih belum banyak, tetap sabar ya kan. Dengan kesabaran bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan gitu teman Bro 2 ya. Kalau mungkin kamu yang sekarang modalnya masih terbatas, it's okay. Kita sedang berada di tahap pemulihan teman Bro 2 ya kan. Anggap saja ini bagian dari pembelajaran, melatih mental kamu untuk lebih kuat. Karena di setiap cobaan yang datang itu selalu ada makna yang tersembunyi. By the way, thank you buat kamu semua yang sudah enjoy bersama kami di 92,2 MHz. Kita akhiri keseruan di Muda Kreatif. Karena setelah ini kami akan temani kamu di Sport Corner.

La Vita e Bella, teman pro 2 dari Rival Himran ya. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif melalui programnya Akselerasi Kreatif Musik itu resmi memfasilitasi produksi video yang berkualitas di industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran and The Box. Jadi katanya langkah ini tuh merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar punya daya saing komersial dan identitas yang kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Ini dia lagunya La Vita e Bella, teman pro 2 ya, yang menghantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. By the way, siang hari ini Trinitas yang akan temani kamu semua bersama dengan operator kita, ada Babang MD, ada Babang Iqbal yang juga temani kamu siang hari ini. Jadi kita have fun together ya bersama pro 2 FM Indie.

Okay, halo, halo, halo, teman Bro 2. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Masih aman ya kan ya? Selamat siang buat Gastin yang bergabung dan merequest lagu Teh Hijau from Tulus. Okay, Gastin. Tadi juga ada yang bergabung, ada Sofian Rahmat. Hai Sofian. Buat kamu yang di hari Sabtu ini sedang bekerja seperti kami, semangat. Sedang kuliah atau lagi di sekolah, lagi di perjalanan, atau ada yang lagi nongkrong maybe, atau bahkan masih rebahan sambil dengar Pro 2. Wow. Siapa bilang ya olahraga itu harus serius? Siang hari ini saya mau ajak kalian nih, teman Pro 2, buat ngobrol sesuatu yang sebenarnya penting, tapi kadang kita tuh suka bilangnya, besok sajalah olahraganya, besok datang, ah kayaknya Senin deh olahraganya, pas Senin datang, ah awal bulan saja, pas awal bulan datang, aduh 2027 saja. Jangan begitu teman Pro 2 ya, hari ini tuh kita mau ngobrol tentang olahraga dan gaya hidup aktif. Tapi ini tuh kita bicara bukan olahraga yang bikin kita langsung merasa seperti atlet tingkat nasional, ya kan? Kita bahas olahraganya itu dengan cara yang lebih chill, ya kan? Karena ternyata olahraga itu bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Kalian tahu, menyenangkan. Bahkan ada yang menggabungkan olahraga dengan musik. Ada yang menggabungkan olahraga dengan komunitas. Ada yang juga menggabungkan olahraga dengan liburan. Dan salah satu kabar yang cukup menarik nih teman Pro 2 datang dari sepak bola anak. Wah, ada YKK Asau Kids Football Clinic atau yang kita kenal dengan singkatan YKK AKFC. Itu bekerja sama dengan Real Madrid Foundation. Mereka tuh menggelar klinik sepak bola di Jakarta pada 28 sampai 30 Agustus 2026 kemarin. Dan yang menariknya nih teman Pro 2, kegiatan ini tuh bukan sekedar bermain bola. Jadi ada sebanyak 340 anak dari panti asuhan dan juga komunitas yang kurang terlayani mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan sepak bola. Mereka tuh juga mendapatkan perlengkapan olahraga mulai dari seragam, mereka dapat sepatu, mereka dapat medali, sampai mereka tuh dapat sertifikat. Keren kan? Karena dari lapangan sepak bola, anak-anak tuh bukan hanya belajar menendang bola. Mereka juga belajar kerja sama tim, disiplin, dan percaya diri. Tapi belum cukup sampai di situ. Ada yang lebih kerennya lagi nih. Lebih dari 50 pelatih Indonesia itu juga mendapatkan pelatihan melalui coaches clinic dari tim Real Madrid Foundation. Jadi bukan cuma pemain mudanya yang berkembang, ya kan? Pelatihnya juga ikut belajar. Ini baru namanya upgrade sama-sama. Nah teman Bro 2, kalau misalnya nih siang hari ini kamu dikasih kesempatan ikut football clinic seperti ini, kamu lebih pilih jadi apa? Striker, kiper, gelandang, atau back? Nah kamu bisa kirim jawaban kamu ke Pro 2 di 082-147-650-422, 082-147-650-422, dicatat please nomornya. Atau kamu bisa langsung bergabung di TikToknya Pro 2 siang hari ini. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita lanjut dengan pertanyaan, olahraga itu harus berat supaya bermanfaat? Jawabannya mungkin akan bikin kamu sedikit kaget. Tapi sekarang kayaknya saya perlu ajak kalian buat dengar satu lagu dulu deh dari One Direction with Night Changes.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan itu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Welcome back teman bro 2. Ini dari tadi saya diajak ngobrol terus nih sama Kedai Jao dan juga Kak Junior Wero ya. Belum minum air saya, oke lah nanti lah ya. Kita masih di Sport Corner teman pro 2. Tadi kita sudah ngobrol tentang YKK Asal Kids Football Clinic yang berkolaborasi dengan Real Madrid Foundation. Ada satu hal yang menarik sebetulnya dari kegiatan ini. Sepak bola digunakan bukan hanya sebagai olahraga, tapi juga sebagai media pembelajaran dan pembangunan karakter anak. Ini tuh penting sekali teman pro 2 ya, karena kalau kita bicara tentang sepak bola, biasanya yang muncul di kepala itu apa? Cowok-cowok yang muncul di kepala itu apa? Kalau kita bicara tentang sepak bola, biasanya gol, ya kan? Yeah, menang, trofi, selebrasi. Tapi sebelum seseorang bisa menjadi pemain hebat, ada proses panjang yang harus dilewati. Kalau kita lihat cerita-cerita ya dari pemain-pemain hebat dunia kayak Ciro, itu kan bagaimana prosesnya, bagaimana kedisiplinan yang dia bangun sampai eksis di usia yang sekarang ini, ya kan, mendapatkan begitu banyak penghargaan, begitu banyak trofi. Bagaimana perjuangannya seorang Messi, mulai dari belajar disiplin, mereka belajar mendengarkan pelatih, ya kan, belajar yang namanya kolaborasi, kerjasama, bahkan sampai pada belajar menerima kekalahan dan belajar menghargai teman satu tim. Karena di sepak bola ini, teman pro 2, ya kan, tidak mungkin satu pemain itu memenangkan pertandingan sendirian. Tidak mungkin. Kalau misalnya satu orang mau membawa bola dari gawang sendiri sampai ke gawang lawan, ya kan, wasit mungkin akan bilang, "Hey bro, ini sepak bola, bukan solo karir." Nah teman pro 2, nilai seperti kerjasama inilah yang sebenarnya nih ya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di sekolah, entah itu di kampus lah, di tempat kerja, atau mungkin di komunitas. Bagaimana nih Kedai Jao bersama dengan teman-teman kamu di Kedai Jao, ya kan? Ada yang misalnya dia jago buat mengatur cara. Nah kalau semua kemampuannya itu digabungkan, hasilnya tuh sudah pasti luar biasa. Dan kabar baiknya nih teman pro 2, peralatan seperti bola yang digunakan dalam YKK AKFC ini juga didonasikan kepada sekolah lokal dan organisasi nirlaba. Jadi itu artinya setelah acara selesai, manfaatnya itu tetap bisa dilanjutkan. Jadi tidak hanya kayak stop, selesai kolaborasinya, tapi program ini tuh akan terus berlanjut ya. Ini yang dinamakan dengan legacy. Jadi bukan cuma datang, bukan cuma main, foto, kemudian okay, say goodbye. No, tapi ini tuh meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan, dikembangkan oleh orang lain. Nah, tapi saya mau tanya nih ya ke kalian teman pro 2. Menurut kamu, nilai apa yang paling penting dipelajari dari olahraga? Disiplin, kerjasama, percaya diri, atau sportivitas? Nah kamu bisa kirim pilihan kamu sambil menunggu jawaban dari pendengar-pendengar saya yang wow, kece, badai, terdebas ini semua yang lagi pantau 92,2 MHz. Kita ke Salon 7 dengan Hari Bersamanya.

teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak.

Teman Pro 2, kalau tadi kita bahas soal sepak bola, sekarang kita pindah ke olahraga yang belakangan ini tuh semakin populer. Ada yang bisa tebak? Apa? Lari. Sekarang kalau kita buka sosial media, entah itu apalah ya, Facebook lah, Instagram, TikTok lah, apapun itu, kadang isinya morning run, Sunday run, ya kan? Foto sepatu, entah itu foto jalan, foto jam olahraga, foto garis finish. Dan kita yang lihat tuh cuma bisa bilangnya begini, oke lah fix, besok saya akan ikut. Besoknya pas alarm bunyi, kita matikan lagi. Nah buat kamu yang baru mulai lari, ini ada informasi penting. Salah satu keluhan yang cukup sering dialami para pemula adalah shin splints atau nyeri di sepanjang tulang kering. Jadi menurut informasi kesehatan yang kita bahas hari ini, kondisi ini tuh bisa muncul ketika tubuh menerima beban latihan berulang yang lebih besar daripada kemampuan tubuh untuk beradaptasi. Dan resikonya itu ternyata bisa meningkat kalau kita tiba-tiba menambah jarak terlalu jauh, meningkatkan kecepatan terlalu cepat, terlalu sering latihan, atau berlari di permukaan yang memberikan tekanan lebih besar. Jadi kalau misalnya kamu baru mulai olahraga, jangan karena hari pertama kamu sanggup lari 2 km, besoknya langsung bilang, target saya maraton. Terus tubuhnya bilang begini, sabar bro, kita baru kenalan, ya kan? Yang penting itu memberikan tubuh kesempatan untuk beradaptasi. Jadi kalau misalnya muncul nyeri, jangan dipaksakan ya. Kurangi atau hentikan aktivitas yang memicu rasa sakit dan berikan waktu untuk pemulihan. Tapi kemarin ini kan saya melakukan beberapa gerakan olahraga yang menggunakan dumbbell ya. Dan itu cukup membuat kaki saya, khususnya area bagian paha ini tuh kayak ketarik teman Pro 2 ya, sakit ya. Dan bisa dibilang karena olahraga itu bukan perlombaan ya kan, bukan mencari siapa yang paling cepat capek. Olahraga itu adalah kebiasaan untuk menjaga biar tubuh kita itu tetap aktif. Jadi buat kamu yang mungkin baru mulai, please pelan-pelan, ya kan, konsisten, nikmati juga prosesnya. Dan jangan pernah compare kemampuan kamu dengan orang lain. Karena target tiap orang itu beda-beda ya. Tapi kalau kamu sendiri, teman Pro 2, tuh kamu lebih suka yang mana? Lari pagi, jalan santai, sepeda, dance, atau badminton? Atau olahraga jempol sambil scrolling?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Please come back dari Lobo. Welcome back teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke salah satu topik yang ini tuh menarik ya. Ada informasi dari dokter olahraga yang mendorong masyarakat untuk rutin melakukan aktivitas fisik. Dan olahraga itu tidak harus selalu berat. Aktivitas sederhana kayak misalnya dance itu ternyata juga bisa jadi pilihan olahraga. Bahkan aktivitas fisik itu bisa dilakukan dalam waktu singkat dan dibagi dalam beberapa sesi teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu berpikir saya tidak punya waktu buat olahraga, it's no. Coba cek dulu ya, berapa lama kamu scrolling TikTok atau Instagram hari ini? Ayo mengaku, berapa lama kamu scrolling TikTok, Instagram kamu atau Facebook pro-pro kamu itu? Nah kalau waktunya bisa untuk scrolling, mungkin nih ya, mungkin sebagian kecil itu bisa digunakan untuk bergerak. Misalnya 5 menit stretching, 5 menit jalan, 5 menit dance, selesai kan? Yang penting itu dilakukannya harus secara rutin, konsisten, sesuai dengan kemampuan tubuh. Nah ini menarik nih untuk anak muda, karena apa? Olahraga itu tidak harus selalu identik dengan ayo gym, angkat beban, dumbbell, lari jauh atau latihan yang super serius. Kalau misalnya kamu suka musik, kamu tinggal dengar Pro 2 ya kan, selesai, ada lagu yang bisa buat kamu bergoyang, bergoyanglah di situ. Atau suka jalan-jalan, bisa lebih aktif berjalan saat misalnya kamu mengeksplorasi tempat. Kalau misalnya kamu suka olahraganya bersama teman, ya kamu buat nih komunitas kecil. Intinya kamu tuh bisa cari aktivitas yang kamu sukai, karena aktivitas yang menyenangkan itu lebih mudah dijadikan kebiasaan. Tapi perlu diingat juga teman Pro 2 ya, olahraga itu bukan satu-satunya faktor kesehatan. Karena tubuh tetap membutuhkan yang namanya makanan bergizi, istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang ya. Sebenarnya tuh sudah ada lagunya, begadang jangan begadang gitu kan. Dan ada beberapa pola hidup sehat lainnya sih teman Pro 2. Jadi jangan sampai olahraga 15 menit, setelah itu begadang 5 jam ya kan. Tubuh kita tuh jadi bingung. Ini kita mau sehat, tubuh bilang seperti ini. Bro, kita nih mau sehat atau mau meeting, ya kan? Oke, teman Pro 2, itu dia beberapa informasi yang kalau kamu mau dapat secara lengkapnya bisa kunjungi laman kami rri.co.id. Kita sudah ngobrol panjang lebar tentang olahraga, ya kan ya. Kalau ada satu pesan yang bisa kamu ambil siang hari ini, olahraga itu tidak harus rumit, yang penting mulai. Oke, mulai kan. Dimulai dari terpesonanya BCL featuring Just Flow.

Suara kayu featuring Virsa Besari, Tak Perlu Ada Senja, Teman Bro 2. Dan kembali lagi masih bersama saya Trinitas di siang hari ini, santai siang. Welcome back di Bro 2 Hitlist, ya kan? Hai Botol Kecap, hai Mbak Mir, ya kan? Thank you buat doa baiknya ya, agar semuanya cepat membaik. Ya sih, kita juga jujur sedih ya, masih ada trauma-trauma yang dialami. Kadang-kadang bunyi kendaraan saja tuh kita pikir itu gempa, Kak. Nah, siang hari ini selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol soal dua hal yang susah sekali buat dipisahkan dari kehidupan anak muda zaman now, ya kan? Film dan juga musik. Karena coba jujur, jujurly teman Bro 2 ya, kalau misalnya kita sudah buka Netflix, ya kan, niat awalnya tuh cuma mau nonton satu episode. Tiba-tiba 2 jam kemudian, wah kok sudah tamat ya? Sama, kayak misalnya kita buka platform music juga sama. Awalnya cuma mau dengar satu lagu, lalu algoritmanya memberikan rekomendasi. Satu lagu jadi 5 lagu, 5 lagu jadi 1 playlist, ya kan? Tahu-tahu sudah waktunya tidur, tapi malah bikin playlist baru. Oh, I'm sorry, Mir ini cowok ya, maafkan diriku, soalnya saya pikir Mir itu kayak Mbak Mir gitu kan. Oh ternyata Mas ya, oke lah ya. Mohon maaf ya kan. Dan teman Bro 2, ini ada informasi menarik dari dunia streaming buat kamu yang suka dunia perfilman. Berdasarkan daftar Netflix yang dilaporkan RRI dari netflix.com, ada 5 judul yang masuk daftar tontonan paling banyak ditonton sebanyak 2026 dalam data yang dirilis hingga Juli. Nah, yang berada di posisi teratas itu adalah His and Hers dengan 104 juta penayangan. Kemudian ada Bridgerton season 4 dengan 100,2 juta penayangan, ada I Will Find You dengan 63,9 juta, ada Stranger Things season 5 dengan 55,6 juta dan Runway dengan 50,3 juta penayangan. Wah wah wah wah. Netflix nih memang sukses bikin orang bilang, "Please, satu episode lagi ya." Padahal episode terakhir memang sudah tinggal satu. Oke teman Bro 2, dan di siang hari ini juga kita mau kasih ke kamu informasi yang cukup menarik ya, buat kamu dapatkan juga di siang hari ini. Jadi buat yang mau tahu ada informasi apa yang menarik, jangan kemana-mana teman Bro 2. Kita nikmati dulu, ada yang tadi merequest lagu Sesaat Kau Hadir, Uta Likumahua, tapi ini kita kasih yang versinya Gary Gani ya guys. So, check this out.

0: sama kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Kak, kakak, saya juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh, ulurkan tanganmu. Karena dunia yang inklusif dimulai dari hati yang peduli. Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, tetapi untuk diperdayakan. Mari bersama ciptakan ruang yang setara untuk semua.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Anak.

Teman Pro 2, sekarang waktunya kita pindah ke music. Yes, ke music. Oh, okay deh. IGNX Music, Try Drill, yes. Sekarang kita pindah ke music, teman Pro 2. Ada kabar menarik dari chart Spotify Global. Lagu Die Die, kolaborasi antara Shakira and Burna Boy, disebut masih berada di puncak chart global selama 13 minggu berturut-turut. Kalian tahu, dengan 26,4 juta streaming dalam sepekan terakhir, itu berdasarkan informasi. Wow, 13 minggu itu bukan cuma viral sebentar, itu sudah masuk kategori masih di atas, masih dong. Selain itu, teman Pro 2, dunia K-pop juga sedang ramai. Ada comeback grup-grup besar dan rilisan solo yang ikut meramaikan persaingan chart music global. Artinya, industri musik sekarang tuh benar-benar bergeraknya cepat, teman Pro 2 ya. Ada lagu baru, ada comeback, ada kolaborasi, ada trend dance, ada sound yang tiba-tiba muncul di media sosial. Dan ya, sebagai pendengar, kita tinggal memilih lagu mana yang masuk playlist saya. Nah, saya mau kasih game cepat nih buat kamu, teman Pro 2 ya. Saya sebutkan situasi, kamu pilih lagu yang cocok. Situasi pertama, lagi perjalanan sore, pilih lagu yang A, bikin semangat, B, bikin mellow, C, bikin ingin nyanyi sekencang-kencangnya. Dan situasi kedua, lagi bersih-bersih kamar, A, lagu upbeat, B, lagu santai, C, playlist nostalgia. Dan situasi ketiga, lagi malam-malam dan ingin healing, A, lagu mellow, B, lagu akustik, C, lagu yang bikin joget. Jadi kamu bisa kirim pilihan kamu. Dan satu hal yang menarik dari perkembangan musik digital, ya kan, teman Pro 2, di 082-147-650-422. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

seolah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Yang buat suasana siang hari ini jadi lebih asik ya, sudah pasti kamu lah teman bro dua ya. Tanpa kamu tuh ibarat sayur tanpa garam, terasa hambar ya. Tanpa Arimatea, tanpa Sting, tanpa siapa lagi nih, tanpa KIGNX Music ya kan, semua tuh terasa hampa ya. Kalau orang ND bilang tuh ngere emba begitu ya. Yes, kita lagi di ND sekarang. Kalau yang tanya kita di mana, kita di ND. Ini Pro 2 RRI ND. Tapi mohon maaf ya, karena memang situasi studionya seperti sekarang, kita masih studio darurat. Ini juga menggunakan lahan parkir yang dibuat sebagaimana mungkin, asik, sama teman-teman teknisi sehingga kita bisa siarannya di luar. Untuk Ari Tunggal, katanya siang teman, semangat untuk Pro 2 ND. Thank you so much Ari. Kata Ari Matea, thank you Mbak Ria, tanpamu kami tak terhibur. Aduh, oke, atapnya masih aman kan ya, belum ada yang jebol ya. Oke, yang mau request lagu siang hari ini juga boleh. Kami masih terus mengajak kamu buat bergabung di 92,2 FM. Line WhatsApp-nya 082-147-650-422. Atau kamu bisa gabung juga live di Join TikTok ya kan, di RRI Digital juga boleh. Jadi buat yang belum download aplikasi RRI Digital, langsung di download di Google Play Store atau di Apple Store. Nah setelah ini tiga lagu akan kami hadirkan spesial buat kalian. Ada Hanindia, Malaika juga tahu, ada Westlife, You Raise Me Up. And kita punya pendatang baru teman Pro 2, dan ini diizinkan langsung sama si penyanyinya ya kan, Try dari Drill teman Pro 2. Kira-kira seperti itu IGNX ya. Oke, langsung saja kita nikmati, ini dia, Check This Out.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, juga tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari Showbiz. Dan tentu saja juga untuk santai siang ini ya, kita sudah ngobrol banyak hal tentang film, tentang ya music global juga, ya kan. Jadi buat kamu semua, teman bro 2, kita tidak lupa dengan dunia musik yang terus bergerak cepat. Dan dari semua informasi yang sudah kita dapatkan di hari ini, sekarang pertanyaannya, apa kira-kira yang masuk watch list kamu, teman bro 2? Apakah film, serial, drama Korea, atau justru tidak ada yang masuk ya, karena tugas sudah menunggu. Dan pertanyaan kedua, kira-kira lagu apa yang sedang ada di playlist kamu? Kamu bisa bergabung bersama kami ya di 92,2 FM 082147650422, karena setiap orang tuh kan pasti punya soundtrack hidupannya masing-masing ya kan. Ada lagu yang buat pagi, ada lagu untuk perjalanan, ada lagu untuk belajar, ada lagu buat olahraga, dan ada juga lagu yang entah kenapa setiap dengarnya itu langsung maunya karaoke gitu ya. Oke, teman bro 2, terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama kami di siang hari ini. Tetap update dengan informasi hiburan terbaru, dan jangan lupa juga nikmati tontonan dan musik dengan bijak ya. Kalau sudah malam dan besok harus beraktivitas, jangan sampai niatnya oke, satu episode lagi, lanjut lagi ya, tapi pada akhirnya matahari akan terbit bersama dengan kamu ya. Jangan, saya pamit teman bro 2, thank you so much. Tetap jadi anak muda yang kreatif, tetap seru, tetap update, dan tentunya tetap jadi teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Indie 92,2 FM. Sampai jumpa di next day, teman pro 2. Saya ajak kamu buat menikmati ini lagu karya musisi lokal kita. Ini dia, ada Ende Sare, Carlos Hip Hop.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

0: teman-teman Pro 2 FMND di siang hari ini yang masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 teman-teman kamu, ada John yang kembali temani kamu di sore ciri hari ini Sabtu 29 September 2026 ya. Aduh, tinggal 2 hari lagi teman Pro 2 menuju bulan September bulan ke-9 di tahun 2026, dan tinggal beberapa hari lagi juga kita menyambut ulang tahunnya RRI jadi tanggal 11 September nanti ya. Can't wait for that teman Pro 2 FMND. Deh, saatnya kita masuk Indonesia Top 20 untuk minggu ini 20 tanggal Indonesia. Hadir setiap minggu biasanya teman Pro 2. Dan untuk minggu ini yang harus keluar dari chart Indonesia yaitu adalah Sil Topan Up Bercanda dan Salai Aku Jatuh Cinta Lagi ya, di Yuh Widianto, Andrianto dan Roni Parolin yang cukup lama bertahan juga di chart Indonesia Top 20 lokal untuk Sabtu sore ini ya. Kita mulai di posisi 20 langsung teman Pro 2, ada newcomer of this week deh dari Roni Parolin dengan Februari di posisi 20.
1: Posisi 20.

22 Februari dari Roni Pauli yang di posisi ke-20 ya. Kita beranjak ke posisi ke-19 ya. Aduh, maaf, kita baru ada helikopter lewat cuy di atasnya Pro 2 FMND ya. Jadi kedengaran ya helikopternya, mungkin logistik teman Pro 2 FMND ya. But kita move to nomor 19, teman Pro 2 ada Terpesona, ini juga newcomer of this week ya. BCL dan Josh Flo di posisi ke-19 untuk minggu ini.

0: Anamblas.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FMND. Saatnya kita masuk ke top 10-nya Indonesia Top 20 lokal ya untuk minggu ini ya. Kita berhenti ke posisi ke-10. Ada Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja, statis di ke-10 minggu ini.

inilah pemenang kita untuk minggu ini. Di posisi pertama adalah

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetrend sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

20.

Kamu Prodo FMND, I saw your face, Malcolm Tat, untuk kamu-kamu di sore hari ini ya, di posisi 19 sama Prodo yang saatnya si chartnya. Kita berhenti ke posisi ke-18 ya, ada Don Toliver 885 ya, yang turun satu peringkat dari posisinya last week, teman Prodo.

0: was in her form.
1: Posisi 12.

0: Okay, di posisi 12 ada Fora teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-11 ada Oliver Rodrigo The Cure teman Pro 2. Ini statis di posisi ke-11 nya untuk minggu ini.
1: Posisi 11.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Men, ini teman produk FM Indie ya, dari Olivia Rin untuk kamu-kamu di sore hari ini ya, di posisi ke-7. Satu sih caranya kali ini teman produk. Kita berhenti ke posisi ke-6 ya, ada Hidra Michi Love Me dari Anak Grande, naik setopingnya dari posisinya last week.

0: Yang nomor 2 ya, Drop Dead Olivia Rodrigo di posisi ketiga, statis di chartnya ya. Kita berhenti ke posisi kedua, ini turun satu peringkat, ada Risky Roll dari Bruno Mars di posisi kedua minggu ini.
1: Posisi 2.

Risk It All teman Bro 2 FMND ya, di posisi kedua untuk minggu ini. And without further ado, teman Bro 2, ini dia pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di BGW ini. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagram itu. Cari Pro2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pasti di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue udah Febrada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye, have a nice weekend. Oh, I just
1: might. Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini, teman Pro 2 di sore ceria weekend, sampai nanti jam 7. Dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Live FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi ini prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya. Ini
3: band belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu. Oh,
1: kurang futsal bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Benar-benar.
2: Jadi gue wasit ya.
0: Oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya?
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha. Tata, Vivi, dan Syasha.
0: Oh ya?
2: Kebongkar.
0: Tavisha. Oh, bukan. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
0: Betul.
3: Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita personil baru dengan Kario.
0: Oh iya, benar-benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Ceweknya siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri,
1: benar. Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik. Jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh,
1: iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka, yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh, berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
3: Tapi emang fakta unika untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Kasihan gitu ya.
3: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas, bisa main gitar? Boleh deh, kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin nggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh. Karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh, gitu.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.

0: juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
1: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
2: bukan. bukan
0: Tata Pipi Sasa.
2: Cucu. Iya. Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya. Oh iya,
2: bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
4: Iya. Nitip gitu ya. Oke.
0: Kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Oh, iya. Masuk sih.
0: Masuk nggak bisa.
4: Benar.
0: Depok ya, Depok.
4: Lagi. Oke. Nih.
3: Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sim dulu
1: gitu. Nih. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
4: Oh iya, benar-benar.
1: Masih kaki bener. Jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
4: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Your Day yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Oh benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu, dua, tiga.
4: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya, mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh iya. Okay. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat banget. Ya.
3: Sebenarnya ini tuh cuma memang putus khusus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh, okay.
1: Pokoknya toksik. Dia aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: sih ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh splat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya. Boleh. Judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar, selalu.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marahin Tuhan,
2: dan
4: nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju. Ya
2: kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Lo
3: nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah-dadain, terus dia seneng. Dia bikin video, dia upload di TikTok, kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang. Jadi fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi?
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kan? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau ngelain masa depan. Terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang itu tuh? Yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Oh, lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Udah ceria
0: kamu.
2: Tuh.
0: Hello Ceria. Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari yang ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: teman terbaik kamu, dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: alfa banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tertinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, gengsi banget guys. Cetendong.
0: Kenapa nih? Gimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana Printisnya?
1: Ya dia aja gengsi udah.
2: Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya nggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Ateganya. Jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu, karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya.
1: Enggak ada. Gue kira ya tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus pula berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih
0: ya.
1: Panas.
0: Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Dia bawa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Seperti okay. Itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik
0: saya. Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produa FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing

Roslibapang Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Dan pastinya setelah kita ngobrol-ngobrol bareng musikpreneur tadi, gue bakalan ngasih tau lo seputar informasi yang mungkin

0: Jalan terbaik kamu.
1: Sore ceria.
2: Oke, teman Pro 2 FMND ya, kamu diikutan tadi Music Planner ya dari Pro 2 Jakarta ya. Yeah. Saat ini kita balik lagi di Pro 2 FMND dengan Jawa John, teman Pro 2 yang temani kamu di siang di sore hari ini. Aduh, bawanya siang cuy. Ya, ini kita dengarkan dulu lagunya Kim Nabila Takia, Bangun Cinta yang lalu ya, spesial buat aku Purnama yang sudah join di Pro 2 FMND siang di sore hari ini ya. Cekidot.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke. Okay.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

Oke, teman Pro 2 FM ini ya. Masih ada John yang teman kamu di sore hari ini ya. Dan kita di TKPC di Tengok Pro 2 ya, topiknya itu adalah to-do list weekend ya. Buat kamu yang punya to-do list weekend, apa yang bisa kamu lakukan saat weekend tiba, bisa langsung di-spill ya di WhatsApp-nya 0821-4765-0422, di 0821-4765-0422 untuk malam hari ini cuy.

Iya, teman Pro 2 FM ND ya. Kita masih di TKPC dengan to do list weekend kamu, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau weekend itu biasanya kalian buat apa ya? Apakah kalian happy-happy yang di kamar? Atau mungkin ada something planning buat mungkin ke pantai, ke kali ya? Atau mungkin cuci baju di kali? Kan biasanya kan kalau misalnya orang-orang India itu biasanya tuh kebiasaannya tuh ada something fun, biasanya ke pantai kah? Atau sama teman-teman ya, bakar-bakaran di Kali Nangaba atau apa begitu, teman Pro 2 FM India. Jadi pokoknya apapun yang kamu lakukan di weekend kamu tuh, pokoknya have fun buat semuanya, teman Pro 2 FM ini ya. Di sore ini juga, sama-sama juga buat yang lagi pantau kita di RI Digital ya. Kamu juga bisa dapatkan RI Digital di Play Store ataupun di App Store, teman Pro 2 FM ini bisa unduh dan kamu bisa dengarkan semua RI dari seluruh Indonesia tentunya.

bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Itu di WC Pentin ya. Jangan paksa rindu ya. Jangan paksa rindu cuy ya. Sama sore buat teman-teman semuanya yang masih mendengarkan terus di Pro 2 FM ND ya. Say hello buat lagu Korea yang lagi pantau kita di Pro 2 FM ND untuk sore hari ini ya. Dan usus Red John temani kamu semua, teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria di si Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Karena jauh harus pamit dari kalian semua ya, karena sudah selesai siarannya. Nanti saat pas ini akan ada RJ Salsa yang temani malam minggu kamu di Pro 2 FM ND hingga di jam 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya ya. Have fun di malam minggu hari ini ya. Pokoknya malam minggu kalian bisa ini ya, bisa berbahagia, bisa happy ya, sama keluarga, teman, maituaka, paituaka, siapapun mereka yang bisa bikin kamu happy, why not teman Bro di FMD ya. Jadi selamat bermalam minggu buat semuanya ya. Jauh pamit. Terima kasih banyak. See you next time dan sampai jumpa di edisi berikutnya teman Bro 2. Bye bye.

0: Teman-teman, apakah kamu pernah mendengar kura-kura bernama Lonesome George? Lonesome George, dia dikenal sebagai binatang paling kesepian di dunia. Kura-kura jantan dari Pulau Pinta ini merupakan yang terakhir dari subspesiesnya. Dia ditemukan pada tanggal 1 November 1971 di Pulau Pinta yang ada di Kepulauan Galapagos. Tapi masalahnya, ekosistem di pulau itu sendiri sudah rusak karena berbagai spesies invasif yang dibawa oleh manusia dan ditambah dengan adanya perburuan ilegal. Dan dia langsung dipindahkan ke tempat konservasi di Pulau Santa Cruz. Untuk menyelamatkan subspesiesnya, berbagai percobaan kawin dilakukan. Ia dikawinkan dengan kura-kura dari subspesies lain, tapi tidak ada satupun yang berhasil. Dan pada tanggal 24 Juni 2012, George ditemukan mati oleh penjaganya yang sudah merawatnya selama 40 tahun. Dan dengan kematiannya, Lonesome George, kura-kura Pulau Pinta, resmi dinyatakan punah.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Pro2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Temuin Pro2 sesaat lagi, info Pro2.

Informasi pertama di edisi Jaga Malam hari ini, teman Pro 2 Polres Poluan, Polres Ngada salurkan bantuan Kapolda NTT. Dilansir langsung dari KBRN, personel polisi wanita atau Poluan Polres Ngada menyalurkan bantuan sembako dari Kapolda NTT kepada warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Ngedu Kelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak pasca gempa bumi. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, akses terputus, Polres ND kirim bantuan via helikopter. Dilansir langsung dari KBRN, Polres ND, Polda NTT mengerahkan helikopter Polri untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga Desa Nila dan Desa Kakasewa, Kecamatan Dona, Sabtu 29 Agustus 2026. Pendistribusian melalui jalur udara dilakukan setelah akses darat dan transportasi laut menuju kedua desa terputus akibat dampak gempa dan kondisi cuaca ekstrim. Informasi terakhir di Info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2, Propam Polres Sika salurkan bantuan bagi warga rentan. Dilansir langsung dari KBRN, unit Propam Polres Sika menyalurkan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak gempa bumi tektonik di RT 004 RW 012 Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Kamis 27 Agustus 2026. Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan yakni lanjut usia, janda, dan anak-anak yatim. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.

Hey, halo teman-teman Pro 2, selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu di edisi hari ini ya, Minggu 29 Agustus 2026. Ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus ini ya teman-teman Pro 2. Dan sebentar lagi kita juga akan ke bulan September. Jadi kayak semuanya serba es. Sebentar lagi September, sebentar lagi akan meninggalkan Agustus teman berdua. Buat kalian semuanya, semoga malam hari ini selalu happy dimanapun kamu berada. Mungkin kamu yang malam minggu di rumah saja, atau kamu yang malam minggunya di luar rumah teman berdua. Tapi ya hari ini juga, kalau kita bilang hari bahagia, bukan hari bahagia untuk kita ya, sekeluarga besar RRIN di teman berdua. Karena memang salah satu rekan kita, senior kita yang hari ini sudah pergi dahulu, mendahului kita teman berdua. Kita doakan yang bersama, semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin. Dan buat teman berdua semuanya, malam hari ini Salsa bakal buka edisi Jaga Malam dengan CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Tapi saya sorry, Salsa mau saya sorry sekali teman berdua, karena belum bisa menghadirkan narasumber di hari ini teman berdua. Dan kita juga masih berada di studio darurat karena pasca gempa yang kemarin terjadi di Flores 15 Agustus 2026 teman berdua. Dan buat kamu mungkin satu hari ini ya, sampai malam ini belum ada gempa susulan, tetapi kita harus tetap waspada dan tetap di tempat yang aman teman berdua. Kita ke lagu dulu sebelum nanti ke informasi CLBK di malam hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Baik, kalian temuin Pro 2 masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita masih di CLBK teman Pro 2. Tapi yang salsa salut nih dari beberapa komunitas-komunitas relawan, komunitas-komunitas yang turun langsung untuk memberikan donasi kepada masyarakat Flores yang terkena dampak gempa kemarin, itu benar-benar luar biasa ya teman Pro 2. Salah satu orang yang mungkin tidak bisa saya sebutkan nama tapi sempat saya ikuti terus itu adalah kakak kelas saya waktu itu di SMA. Dia benar-benar bergeraknya tuh dari H+1 teman Pro 2. H+1 sampai dengan hari ini belum berhenti untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pasca gempa bumi yang ada di Flores. Kita mau kasih apresiasi yang luar biasa, salut ya kepada kakak-kakak relawan, komunitas-komunitas yang sudah turun langsung teman Pro 2 untuk benar-benar memastikan bantuan itu sampai dan tiba kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan nanti teman Pro 2 kita bakal live update nih bersama dengan komunitas-komunitas yang mungkin nanti bisa sharing ke kita, bakal kasih kita informasi mengenai bagaimana ya ketika mereka turun kemudian bertemu dengan masyarakat, apa momen yang mungkin yang mereka bisa selalu ingat dan selalu kenang begitu ketika bersama dengan masyarakat, kemudian duduk bersama ketika mereka memberikan bantuan. Pasti kita punya banyak sekali ya pertanyaan dan bagaimana sih cerita yang bisa mereka sharing ke kita teman Pro 2. Tentunya nanti di Jaga Malam, kalau misalnya situasinya sudah membaik, kita juga sudah kembali ke studio kita yang semula, yang awalnya, ya pasti nanti kita bakal hadirkan komunitas-komunitas untuk bisa sharing ceritanya. Apalagi saat ini bukan cuma komunitas yang turun langsung memberikan bantuan, tetapi beberapa komunitas yang menjalankan aktivitasnya, punya event-event yang sebelum pasca gempa mereka lakukan, kemudian ada beberapa event yang coming soon yang akan mereka lakukan ke depannya teman Pro 2. Nanti kita bakal live update nih sama mereka. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, Salsa juga masih stay bareng kamu di edisi CLBK malam hari ini. Dan buat kamu semuanya, Bintang Radio tersisa satu hari lagi teman Pro 2. Tepatnya di hari besok ya, hari Minggu 30 Agustus itu pendaftaran hari terakhir teman Pro 2. Kayaknya nanti malam deh ini, tepat jam 12 malam atau seperti apa. Pokoknya jangan lupa, tersisa beberapa menit dan tersisa beberapa jam lagi untuk kamu yang mau ikut Bintang Radio 2026. Jangan lupa daftar di bintangradio.rri.id. Jangan sampai ketinggalan karena nanti kita bakal lihat nih the next bintangnya siapa, apakah kamu ataukah mereka teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Papa senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu, Papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita, tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul, tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pak?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, kita akhiri edisi CLBK malam hari ini. Dan nanti kita bakal coming soon, bakal di studio bareng dengan komunitas-komunitas untuk live update bagaimana sih kegiatannya, apa saja yang akan mereka lakukan ke depannya teman Pro 2. And then saatnya kita di MLC lokal teman Pro 2. Kalian mau bahas siapa hayo di malam hari ini? Pasti pada kepo kan, Salsa akan bahas musisi siapa nih teman Pro 2, yang tentunya bakal menghibur kalian dengan informasi dan playlist-playlist lokal. Kalau kita orang timur, itu kalau misalnya sudah dengar lagu timur, otomatis tangan ke atas. Walaupun goyang, tidak goyang ya, tangan ya tetap ke atas teman Pro 2. Karena memang kalau di timur, buka lagu timur yang galau pun rasa kayak, aduh ini kayaknya habis ini lagu timur yang bisa hipdut, hip hop dangdut ya. Semuanya sekarang di remix loh, bahkan lagu Tulus Teh Hijau tadi teman Pro 2. Kalian lihat FYP-nya benar-benar kayak oh my god, yang tadi lagunya bikin kita happy, yang lagunya kita tunggu-tunggu, tapi yang sekarang ada yang hilang, ada hipdutnya teman Pro 2. Seperti apa nanti kita bakal bahas di MLC Music Live Chat Lokal teman hari teman Pro 2 di malam hari ini. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu bakal mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal.
0: Program yang membahas topik obrolan seru plus live performance bareng musisi-musisi lokal daerah. Siapkan telinga kamu, siapkan vibes kamu, karena malam ini waktunya karya lokal bersuara. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM RRIND, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, Tumen Pro 2, saatnya kita di MLC Lokal, Music Live Chat Lokal. Tapi karena belum bisa menghadirkan narasumber di malam hari ini, kita bakal kasih kamu informasi tentang penyanyi lokal kita yang satu ini. Ini dari timur sih, Tumen Pro 2. Benar-benar kalau misalnya kita dengar lagunya tadi ya, yang sudah salsa spill darah tinggi, itu benar-benar kayak bikin kita wow, serasa pingin pesta terus ya di ND. Apalagi kalau buka lagunya tuh langsung kayak, oh tahu ini namanya Toton Karibo nih Tumen Pro 2. Tumen Pro 2, Toton Karibo adalah penyanyi dan musisi populer asal Kepulauan Kei, Maluku, yang terkenal lewat lagu-lagu daerah Indonesia Timur seperti Ngapain Repot. Itu yang paling booming sih Tumen Pro 2. Istilahnya kalau kita beli novel itu paling best seller tuh. Nama lengkapnya adalah Toton Karibo Batkombawa, yang berasal dari Kepulauan Kei, Maluku, dan profesinya adalah penyanyi, pencipta lagu, and then musisi until now, Tumen Pro 2. Karir musiknya ini terkenal dengan lagu hit seperti Ngapain Repot dan single CEO. Iya sih, betul. Itu benar-benar setuju, Tumen Pro 2. Dan kemarin baru-baru tuh mendapat penghargaan. Penghargaannya adalah penyanyi duo grup berbahasa daerah paling ngetop di SCTV Music Award 2026. Benar-benar ya, ini bawa lagu timur, memperkenalkan semua istilah-istilah timur, sampai Ngapain Repot, si CEO, and then tadi Darah Tinggi. Itu benar-benar menggambarkan karakteristik dan ciri khas dari orang timur sendiri nih, Tumen Pro 2. Dan bukan cuma itu dong, Tumen Pro 2. Ida Toton Karibo ini itu adalah salah satu yang banyak terdengar baik di media sosial maupun festival musik. Dia pernah mencoba berbagai pekerjaan termasuk debt collector atau penagih utang. Tetapi itu adalah pekerjaan dulunya, Tumen Pro 2, karena memang tuntutan hidupnya. And then masing-masing orang tuh katanya penuh keterbatasan dari kita keluarga begitu. Jadi kita harus pintar-pintar nih untuk menjadi berkat untuk keluarga kita, ujarnya nih Tumen Pro 2. Dan saat terjun ke musik, Toton juga rela mengesampingkan egonya untuk menjadi penyanyi rap dan mengikuti genre yang disukai pasar. Hal itu dilakukannya demi memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga. Wow, keren ya. Berarti memang dia ini niat baiknya itu adalah untuk keluarga. Makanya pekerjaannya lancar, karirnya juga semakin baik. Kita lihat hari ini Tumen Pro 2. Kalau misalnya kita bahas Toton Karibo kayaknya panjang deh. Tapi kalau kita dengar lagu berikut ini kayaknya bikin kita semua makin happy nih. Setelah ini salsa bahas apa lagi ya about Toton Karibo. Pantau terus di channel 92,2 Pro 2 FM, di teman terbaik kamu.

0: malam minggu, tidak ada teman nongkrong, tidak ada pasangan buat ngedet. Ayo main ke 92,2 MHz Pro 2 RRI ND, bakal ada musik live chat lokal.
1: Musik live chat lokal.
0: Program siaran yang membahas topik-topik seru dan menghadirkan live performance musisi-musisi lokal daerah. Catat waktunya setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan musik live chat lokal, ruang obrolan dan panggungnya musisi lokal. Hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, teman-teman berdua, kita masih di MLC lokal ya di malam hari ini. Kisalsa sekali lagi mau mengucapkan selamat malam minggu untuk kalian semuanya. Buat kalian yang mau malam minggu, kayaknya semua tempat tongkrongan di ND lagi rame ya. Kemarin pun pasca gempa minggu ketiga ya, sudah ada yang nongkrong untuk mengalihkan kali ya rasa traumanya. Agak sedikit judulnya tuh agak tricky ya, jadinya trauma healing nih teman berdua. And then kita masih di MLC lokal malam hari ini, kita masih membahas about Toton Karibo teman berdua. Ternyata bukan cuma lagu-lagu yang lagi hype atau lagu-lagu timur dengan genre yang upnya tuh beatnya tuh up teman berdua, ternyata ada juga yang low begitu loh. Dan dia selalu menggandeng penyanyi-penyanyi timur lainnya untuk duet bareng dan menghasilkan sebuah lagu nih teman berdua. Dan ini ada beberapa nih, ada seperti Justin Aldrin, and then dia sempat bernyanyi bersama penyanyi timur lainnya, itu ada Gihon Marel tadi, lagunya itu judul Telepon. Aduh, itu kayaknya kalau lo begini sedih deh teman berdua. Dan teman berdua, kalau misalnya kita sekarang buka ya, lagu timur tuh juga dibuat jadi hip hop dangdut. Selain Teh Hijau tadi, Ada Yang Hilang. Nah, ini lagu-lagu timur ini sudah timur nih, tiba-tiba jadi ada hip dutnya. Kebayangkan teman berdua ketika di remix lagunya itu. Tapi

agak mix sedikit ya, Menyala Queen teman berdua dengan lagu yang judulnya Hitung-Hitung. Aduh, hitung-hitung apa ya ini kira-kira teman berdua? Tapi lagu berikut ini berkolaborasi dengan Justin Aldrin teman berdua. Seperti apa lagunya? Kayak kita dengar dulu sebelum nanti ke informasi lagi di MLC Lokal malam hari ini teman berdua.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sembilan 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay, teman-teman Pro 2, kita masih di MLC lokal ya malam hari ini. Dan karena kita lagi bahas Toton Karibo, jadi kita hadirkan nih playlist-playlist ya Toton Karibo malam hari ini. Kita timurkan semua malam hari ini. Ya memang kita dari timur sih teman Pro 2. Apalagi kalau dengar lagunya yang tadi itu, benar-benar orang kayak bawaannya, oh kita harus bergoyang nih, sambil angkat tangan, sambil biar di tanah pun ya akan mengeluarkan debu-debu dari alas kaki kita, tidak masalah. Yang penting kita goyang dulu nih teman Pro 2. Apalagi kalau tadi ya laki-laki timur. Biasanya tuh cewek-cewek tuh kayak, aduh laki-laki timur, hitam manis, rambutnya keriting, ding digeding digeding, aduh. Makanya dibuat lagu. Karena memang banyak hal yang bikin orang tertarik, apalagi cewek-cewek, kalau lihat laki-laki timur. Karena identiknya pasti kulitnya hitam manis, rambutnya keriting-keriting manja. Ah, keriting manja enggak tuh teman Pradua. Nah, ini tidak terasa ya, kita harus mengakhiri edisi MLC lokal malam hari ini. Tapi tenang saja teman Pradua, karena Salsa masih stay bareng kamu dengan informasi di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan loh teman Pradua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mungkin butuh teman curhat atau gabut nih, aduh malam minggu saya kemana ya, saya buat apa ya, harus sama siapa nih bisa kita live tentang kehidupan ini, asik. Tinggal ke Pro 2, teman Pro 2, tinggal join di line telepon kita di 0821476504222. Atau kalian bisa mention kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Jadi kalau misalnya buka Play Store, buka App Store, kayak aduh Salsa saya kayaknya bisa dengar kamu ketika kamu lagi di media sosial saja. No, no, it's a big no teman Pradua. Karena kita tuh ada di aplikasi RRI Digital. Jadi kamu everywhere, from anywhere, kamu bisa dengarkan kita teman Pradua. Sambil jogging, lagi malam minggu, lagi ngedet. Oh jangan ngedet ya, nanti ganggu nih. Oke teman Pradua, kita akhirnya MLC lokal malam hari ini dengan lagu dari Toton Karibo spesial ya, featuring Vicky Salamor, Pergi dan Jangan Kembali. Aduh, kayaknya sedih ya teman Pradua. Tapi jangan bersedih, nanti kita bakal balik lagi di cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. So teman Pradua, stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

teman perdua, tinggi lawan katanya rendah, panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Ya, itu main pro 2, saatnya kita di cerita penutup hari. Dan sebelum kita masuk ke cerita penutup hari malam hari ini, kita bakal memutarkan musik akselerasi kreatif teman pro 2. Dan lagu malam hari ini adalah Tunju Ripeti by Amin Abdullah teman pro 2. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang ya mungkin lagi galau ya, belum move on atau memang mau memulai cinta tapi belum bisa mulai nih, kapan kita mulainya. Tunju Ripeti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan PD saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain teman berdua. Nah, seperti apa lagu ini kita dengarkan bersama Tunju Ripeti musik akselerasi kreatif.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

0: air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 Prodo FM ini dan kita masih di cerita penutup hari teman Prodo. Kita masuk di topik yang sangat-sangat bikin kamu jadi kayak terlena malam hari ini. Selama 2 jam ke depan Salsa bakal kasih kamu informasi. Dan ini karena malam minggu ya, kita pilih topik yang berkaitan atau berhubungan sama relationship teman Prodo. Kita bakal bahas alasan untuk stop korbankan diri demi hubungan terlihat baik teman Prodo. Kamu mungkin pernah memilih diam meski sebenarnya sedang kesal, membatalkan keinginan sendiri supaya tidak terjadi masalah, atau pura-pura tidak keberatan karena tidak ingin hubungan kamu terlihat buruk di depan orang lain. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele teman Prodo. Apalagi kalau setelah keadaan kembali tenang dan tidak ada pertengkaran besar. Namun teman Prodo, kalau kamu terus menjadi orang yang harus menahan perasaan dan mengalah setiap kali ada masalah, lama-lama yang habis bukan cuma kesabaran, tetapi teman Prodo, diri kamu sendiri. Coba kamu lihat lagi alasan untuk stop korbankan diri demi hubungan terlihat baik, daripada kamu sakit, nyes terus teman Prodo dan semuanya menjadi terlambat. Dan ini beberapa alasannya. Yang pertama nih, Salsa mau kasih ke kamu teman Prodo. Hubungan yang tampak baik belum tentu membuat nyaman. Setuju tidak sih teman Prodo? Kalau kamu setuju, kalian cukup kasih rektet jempol. Kalau kamu tidak setuju, kamu tolong ke line telepon Prodo di 082147650422. Nah, kita lanjut nih teman Prodo. Menjaga hubungan tetap terlihat baik di depan orang lain kadang membuat seseorang tuh lupa memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di antara dirinya dan pasangan. Tidak ada pertengkaran di depan teman, tidak ada cerita buruk yang sampai ke keluarga, dan dari luar semuanya berjalan seperti biasa. All is good lah, look likes-nya. Keadaan seperti itu memang membuat hubungan terlihat baik, tetapi belum tentu kamu merasa tenang saat menjalaninya. Sebab bisa saja ada banyak hal yang selama ini kamu pilih untuk dilewatkan. Rasa kesal ditahan, kekecewaan dibiarkan. Lalu masalah yang seharusnya dibicarakan justru dianggap tidak perlu diperpanjang. Hubungan pun terlihat baik karena tidak banyak hal yang muncul ke permukaan. Bukan karena persoalannya sudah selesai. Iya sih teman Prodo, mau sampai kapan harus tahan sakitnya? Mau sampai kapan harus terlihat baik-baik saja? Dan itu ya belum tentu kamu bakal bisa long last atau bertahan di dalam sebuah hubungan begitu. Mungkin kamu bisa diskusi atau komunikasi ya, bangun komunikasi sama pasangan kamu biar ketemu nih inti atau solusi dari permasalahan tersebut teman Prodo. Biar kamu jalaninnya tuh bukan karena terpaksa tetapi karena nyaman teman Prodo. Dan kita masih membahas soal itu ya, beberapa alasan yang bikin kamu yang akhirnya tuh terus menerus mengorbankan diri demi hubungan terlihat baik. Tapi Salsa kasih alasan untuk stop, bukan untuk berlanjut teman Prodo. Stay tune terus di RRI Prodo ND, teman terbaik kamu guys.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
2: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu sini. Loh, Intan, sini kita duduk.
2: Iya dong.
0: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Menurut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Saya tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Prodo FM MD,
6: teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik.

hatiku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati, kau c-

0: Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Prodo FM ND,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temuan Pro 2, kita masih di cerita penutup hari. And then kamu masih punya loh alasan untuk stop korbankan diri kamu sendiri untuk hubungan kamu tuh terlihat baik-baik saja, Teman Pro 2. Alasan kamu untuk stop yang kedua adalah terlalu sering mengalah, bikin hubungan terasa berat sebelah. Dalam hubungan tentu ada saatnya kamu mengalah. Tidak semua perbedaan pendapat harus berakhir dengan siapa yang menang atau siapa yang benar. Iya sih, karena kalau misalnya ego ketemu ego, ya tidak akan ada titik temunya atau solusinya, Teman Pro 2. Namun kalau setiap kali muncul masalah, kamu harus menurunkan ego kamu, meminta maaf, mengubah rencana, atau menerima keputusan pasangan. Lama-lama kamu bisa merasa seperti satu-satunya orang yang berusaha menjaga hubungan. Iya sih, tapi ini seharusnya dilakukan tuh dua orang begitu. Jangan cuma cowoknya saja atau ceweknya saja. Bolehlah kalau misalnya sesekali kayak cowoknya pengen mengalah atau ceweknya pengen mengalah. Tapi jangan menjadikan itu sebuah habit di dalam hubungan. Itu jadinya bad habit and then nanti terciptanya hubungan yang toksik, Teman Pro 2. Jadi kalian tuh kalau misalnya hari ini okelah, saya hari ini mengalah saja, mencobalah untuk say sorry, meminta maaf dan mencoba menurunkan ego. Mungkin besok kayak oh ya kemarin kan dia berani tuh untuk meminta maaf, ya kenapa saya tidak, begitu. Keadaan seperti ini tidak terasa pada awalnya, Teman Pro 2. Kamu mungkin berpikir tidak masalah mengalah untuk persoalan kecil. Setelah itu ada persoalan lain dan kamu kembali melakukan hal yang sama. Tanpa sadar mengalah menjadi kebiasaan dan keinginanmu sendiri semakin tersingkirkan. So buat kamu Teman Pro 2, jangan sampai ego tuh menutupi dan mengalahkan semuanya. Cobalah untuk sedikit menurunkan ego kamu dan berusaha untuk menjadi manusia yang bisa mengerti sama perasaan pasangan kamu.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

first time. First time, baby. Is this your first time?

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temuan Pro 2, kita masih di cerita penutup hari dan masih kasih kamu beberapa alasan untuk stop korbankan diri kamu, Temuan Pro 2, untuk hubungan kamu yang terlihat baik-baik saja. Nah, Temuan Pro 2, kalau misalnya kamu belum sampai hari ini ya, kamu belum stop dengan kamu harus mengorbankan diri kamu ya, masalah yang terus didiamkan tidak akan hilang, Teman Pro 2. Nah, ada alasan kenapa seseorang memilih tidak membicarakan masalah dengan pasangan. Kadang memang sedang malas bertengkar, atau kadang tidak tahu harus mulai dari mana, Teman Pro 2. Dan bisa jadi mungkin sudah bisa membayangkan percakapan tersebut tidak akan berakhir seperti yang diharapkan. Pada akhirnya, pilihan paling mudah adalah diam dan melanjutkan hari seperti tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya sakit sih, Teman Pro 2, kalau misalnya menjalani hari tapi sebenarnya having problem begitu. Apalagi punya masalah sama pasangan kamu dan pasangan kamu enggan begitu untuk meminta maaf. Sayangnya, diam hanya membuat persoalan berhenti dibicarakan, bukan membuatnya selesai, Teman Pro 2. Kekecewaan yang sama bisa muncul lagi ketika kejadian serupa terulang. Bahkan hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting pun bisa terasa jauh lebih besar karena sebelumnya sudah ada banyak hal yang disimpan. Kamu tidak marah hanya kejadian hari ini, melainkan karena sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Jangan ya, nanti kalau misalnya disimpan terlalu lama, terus nanti sekalinya meluap, sekalinya dikeluarkan semua amarahnya, langsung dar der dor tuh, Teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan sampai kamu korbankan diri kamu untuk hubungan yang terlihat baik-baik saja. Selasa masih kasih kamu informasi di cerita penutup hari malam hari ini, Teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya. So, buat teman Pro 2 mungkin yang malam hari ini mau curhat, ceki-ceki bareng Salsa di malam hari ini, teman Pro 2, tinggal join di line telepon kita di 082147650422. Oke, sudah ada yang bergabung malam hari ini, ada Kelestari nih, teman Pro 2. Oh, bukan Kelestari, salah deng. Kalara Purnama Sari. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam juga buat Kak Lestari. Maaf ya Kak kalau aku tiba-tiba mengganggu. It's okay dong. Aku mau izin request lagu, boleh gak? Boleh dong. Tinggal drop lagu yang mau di request malam hari ini. Atau Kak Lara Purnama Sari mau curhat nih bareng Salsa di cerita penutup hari, boleh, tinggal join di line telepon kita di 082147650422 teman Pradua. Jadi masih tersisa setengah jam lagi ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah teman Pradua. So buat kamu yang mau curhat, mau cerita, boleh teman Pradua. Kita masih di topik yang sama malam hari ini, yaitu alasan untuk kamu berhenti mengorbankan diri kamu agar hubungan kamu terlihat baik-baik saja teman Pradua. Nah, berikut ini alasannya untuk kamu berhenti adalah, yaitu kehidupanmu tetap penting meski kamu menjalin hubungan. Ya, betul sekali teman Pradua. Setelah punya pasangan, wajar kalau sebagian waktu dan kebiasaan kamu tiba-tiba berubah tuh. Namun bukan berarti semua hal yang kamu sukai sebelum punya pasangan harus ditinggalkan. Teman tetap bisa ditemui, hobi tetap bisa dijalani, dan kamu tetap boleh punya rencana yang tidak selalu melibatkan pasangan kamu. Masalah mulai muncul ketika perubahan tersebut terjadi karena kamu merasa harus melakukannya agar hubungan tidak bermasalah. Kamu berhenti bertemu teman karena pasangan tidak suka, meninggalkan kegiatan yang kamu tidak suka, yang kamu sukai, karena dianggap mengganggu, atau memilih tidak menyampaikan pendapat karena takut membuat pasangan kamu marah. Kalau semakin banyak bagian dari hidupmu yang terus ditahan-tahan atau dikekang sama pasangan kamu demi menjaga hubungan, wajar kalau suatu saat kamu merasa tidak lagi mengenali kehidupan kamu sendiri. Jangan sampai ya teman Pro 2. Jadi mungkin kalau misalnya kamu hobi sesuatu yang bikin kamu happy, ya mungkin kamu bisa ajak pasangan kamu untuk sama-sama ada di hobinya begitu. Terus kamu bisa temani pasangan kamu, kamu juga bisa melibatkan dia, atau kamu bilang nih sama pasangan kamu, saya kayaknya perlu me time atau mau quality time nih sama teman-teman saya atau orang-orang yang sebelum kenal kamu saya sudah sama mereka begitu. Ya itu kan bisa dikomunikasikan ya teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya jangan kemana-mana karena Salsa masih stay bareng kamu di cerita penutup hari.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1, Teman Pro 2, kita masih di cerita penutup hari ya, malam hari ini Teman Pro 2. Dan Salsa masih kasih kamu informasi, ya, masih stay nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam minggu gabut kemana, tinggal ke channel 92,2. Kalian juga bisa request lagu di menit-menit terakhir ya, nanti mungkin Salsa bisa putarkan di Jazz Music untuk menutup acara kita di hari ini Teman Pro 2. Masih ada alasan untuk kamu stop dan jangan lakukan lagi untuk mengorbankan diri sendiri agar hubungan kamu terlihat baik-baik saja Teman Pro 2. Nah, berikutnya nih Teman Pro 2, kamu tidak perlu mempertahankan hubungan demi pandangan orang lain. Jadi kalau misalnya sampai hari ini kamu masih memikirkan omongan orang, masih memikirkan pandangan dari orang lain, ya buat apa Teman Pro 2? Hubungan yang sudah lama berjalan biasanya bukan hanya diketahui oleh pasangan, tetapi juga keluarga dan teman-teman terdekat Teman Pro 2. Mereka mungkin sudah terbiasa melihat kalian bersama, mengenal pasangan, bahkan ikut senang ketika hubungan tersebut berjalan dengan baik. Karena itu, keputusan untuk mengakhiri hubungan atau mengambil jarak bisa terasa lebih sulit karena kamu tahu akan ada banyak pertanyaan setelahnya. Tetapi orang lain tidak tahu seluruh ceritanya Teman Pro 2. Mereka tidak ikut menjalani hari-hari kamu bersama dengan pasangan dan tidak merasakan hal-hal yang membuat kamu sampai mempertimbangkan keputusan tersebut. Jadi ada alasan untuk stop korbankan diri demi hubungan terlihat baik dan takut dianggap gagal atau khawatir bikin orang lain kecewa Teman Pro 2. Kamulah yang harus menjalani kehidupan setelah keputusan tersebut dibuat. Berusaha mempertahankan hubungan tentu bukan sesuatu yang salah, karena yang perlu dipikirkan adalah ketika usaha tersebut selalu meminta kamu menjadi pihak yang berkorban, sementara kebutuhanmu sendiri semakin lama semakin tidak dianggap. Hubungan seharusnya tidak membuat kamu harus memilih antara tetap bersama pasangan dan tetap menjadi diri kamu sendiri Teman Pro 2. So buat kamu yang hari ini mungkin masih merasa aduh ini kayaknya gagal nih, jangan takut gagal deh Teman Pro 2. Ataupun kalau kamu gagal ya it's okay, karena memang kamu yang menjalani. Kalau masih bisa dikomunikasikan dengan baik, mau hubungannya long last dan tidak ada mengarah ke toxic, ya kamu bisa usaha dan lebih berusaha lagi deh Teman Pro 2. So buat kamu yang malam hari ini masih stay bareng Salsa, Salsa juga masih stay bareng kamu di 92,2. Dan kita masih di cerita penutup hari Teman

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita akhiri edisi cerita penutup hari di malam hari ini. Teman Pro 2, thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung, yang masih stay juga bareng Salsa di malam hari ini. Teman Pro 2, Salsa masih stay bareng kamu kok teman Pro 2, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita bakal move ke Jazz Music malam hari ini. Mungkin lagu Yura Yunita ini jadi pembuka ya di Jazz Music malam hari ini. So buat kamu jangan kemana-mana, karena kita akan menemani malam minggu kamu dengan Jazz Music.

Hai teman Pro 2, pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu penting.

Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman perubah. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2, let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata, saya Salsa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Frankie dan seluruh tim kerabat kerja RRN yang mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi para sahabat RRI Pro2 ini dimana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya Trifun Sasero SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ini, dalam renungan pagi Katolik edisi Minggu 30 Agustus 2026 dengan tema Jangan Kehilangan Harapan Mengikuti Kristus di Tengah Bencana. Marilah kita mengawali seluruh rencana, pekerjaan, dan perjuangan kita pada hari ini. Kita satukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami masih diberi kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul serta merenungkan sabdamu. Bapa yang penuh kasih, pada saat kami mengenangkan daerah kami ini yang sedang menghadapi dampak gempa bumi, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harapan. Engkau mengetahui ketakutan, kesedihan, kehilangan, dan pergumulan yang kami alami. Melalui Injil Matius hari ini, bab 16 ayat 21-27, Yesus mengajarkan kepada kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Bantulah kami agar dapat menghadapi berbagai kesulitan kami. Kesulitan kami tidak kehilangan harapan atau kehilangan iman dan harapan kami kepada Tuhan. Kuatkanlah kami, masyarakat yang terdampak gempa. Lindungilah kami yang berada di tempat-tempat pengungsian dan sesama saudara kami yang sedang melakukan evakuasi serta pelayanan kemanusiaan. Berikanlah ketabahan kepada keluarga yang mengalami kehilangan dan gerakkanlah hati kami untuk saling membantu dalam semangat persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para sahabat RRI Pro2 ND yang terkasih, kita mengawali pagi ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, sekaligus daerah kita saat ini yang masih menghadapi dampak gempa bumi. Gempa besar 7,7 mengguncang wilayah Flores kita yang tercinta ini pada tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu dan gempa-gempa susulan. Kemudian masih menimbulkan kekhawatiran serta trauma bagi kita semua. Dalam Injil Matius hari ini, bab 16 ayat 21-27, Yesus berkata kepada murid, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sabda Yesus ini menjadi sangat kuat ketika kita melihat situasi kita yang sedang mengalami bencana. Memikul salib bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Memikul salib berarti tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat dalam menghadapi kesulitan, dan tidak membiarkan penderitaan membuat kita kehilangan kasih serta harapan. Gempa bumi dapat mengguncang rumah dan lingkungan tempat tinggal kita, tetapi jangan sampai guncangan itu juga mengguncang iman kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa takut, Tuhan mengundang kita untuk kembali percaya bahwa kita tidak berjalan sendirian. Para sahabat yang terkasih, dalam situasi seperti ini, kita juga dipanggil untuk menjadi tangan dan hati Kristus bagi sesama. Mereka yang kehilangan rumah, merasa takut, mengalami kesedihan, atau masih berada dalam suasana trauma, membutuhkan kehadiran, perhatian, doa, dan kepedulian kita. Kita mungkin tidak mampu melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal sederhana. Menguatkan saudara yang takut, membantu sesuai kemampuan, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, tidak menyebarkan berita yang belum benar,
dan terus mendoakan keselamatan bagi kita semua yang saat ini masih mengalami bencana. Yesus juga berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Sabda ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi bencana, yang paling berharga bukanlah harta benda, melainkan kehidupan manusia, kasih, persaudaraan, solidaritas, dan iman kepada Tuhan. Pagi ini marilah kita bertanya dalam hati, ketika saudara saya mengalami penderitaan, apakah saya hadir untuk menguatkannya? Ketika bencana mengguncang kehidupan kita, apakah saya tetap percaya kepada Tuhan? Dan apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk menjadi berkat bagi sesama? Mari kita terus mendoakan masyarakat kita, tanah air kita yang tercinta ini, yang masih terdampak gempa bumi susulan. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada para korban, ketabahan kepada keluarga yang berduka, kesehatan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, serta kebijaksanaan dan kekuatan bagi semua pihak yang membantu penanganan bencana. Dan bagi kita semua, semoga pengalaman ini semakin menyadarkan bahwa iman tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi diwujudkan melalui kasih, kepedulian, dan solidaritas. Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah iman kami, hiburlah yang berduka, dan jadikanlah kami semua membawa harapan di tengah kesulitan. Selamat mengawali aktivitas pagi ini. Tetaplah waspada, saling membantu, dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini kami telah disegarkan oleh sabda-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti-Mu. Bantulah kami agar mampu menjalani setiap tantangan kehidupan dengan iman yang teguh, hati yang sabar, dan harapan yang tidak mudah padam. Bapa yang penuh kasih, kami secara khusus menyerahkan daerah kami saat ini yang sedang menghadapi dampak gempa bumi. Lindungilah kami, kuatkanlah hati kami, dan berikanlah ketenangan di tengah rasa takut dan kecemasan. Sertailah kami dan sesama saudara kami yang berada di tempat pengungsian, serta semua orang yang sedang memberikan bantuan dan pelayanan. Bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda, berikanlah kekuatan untuk memulai kembali. Bagi keluarga yang mengalami kesedihan dan kehilangan, hadirkanlah penghiburan dan ketabahan. Gerakkanlah hati banyak orang yang berbagi dan membantu dengan penuh kasih. Tuhan, jadikanlah kami pribadi yang tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi juga mampu menjadi tangan kasih-Mu bagi sesama melalui kepedulian, bantuan, dan persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan anak

kebetulan saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi, saatnya kami mengangkat orang kedua yang beragama Katolik untuk berfoto.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan Info Pro 2. Informasi pertama bagi ambil dari rri.co.id. Gempa rusak rumah warga, Flores tetap bangkit dan produktif.

Dikutip dari rri.co.id, gempa bumi yang merusak rumah warga di Dusun Nanggawaru, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, tidak mematahkan semangat warga untuk bertahan hidup. Salah satunya keluarga Fatiman Doang dan Jeffrey Wangah yang tetap berupaya menjalankan aktivitas ekonomi meski rumah mereka mengalami kerusakan sekitar 60%. Fatiman ini tinggal di tengah darurat, di tenda darurat bersama warga lainnya dalam pengungsian mandiri setelah rumahnya terdampak gempa. Di tengah keterbatasan, ia tetap membawa alat tenun dari rumah dan menenun kain di atas tikar untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Informasi kedua, Caritas dorong penanganan gempa Flores menjangkau desa terpencil. Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, Freddy Rante Taruk Per, meminta penanganan gempa Flores diperluas hingga menjangkau masyarakat di desa-desa terpencil. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara serius, inklusif, dan berlanjut hingga tahap pemulihan. Karena dampaknya dirasakan lebih dari 180.000 warga yang mengungsi. Dan hal tersebut disampaikan oleh Freddy Rante Daruk Per saat diwawancara RND Kamis 27 Agustus 2026 di pos pengungsian terpadu Air Ramo, Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Air Ramo. Di informasi terakhir, Jeruso mengatakan Endgame wajib ditonton sebelum Doomsday. Sutradara Avengers Doomsday, Jeruso, menyebut penonton perlu menyaksikan kembali Avengers Endgame sebelum mengikuti film terbaru Marvel tersebut. Pernyataan ini menjadikan perilisan ulang Endgame di bioskop sebagai bagian penting untuk memahami kesinambungan cerita menuju Doomsday. Russo menjelaskan bahwa Avengers Endgame Encore akan menghubungkan alur film 2019 dengan cerita Doomsday. Ia menilai ada perkembangan alami dari Endgame menuju film terbaru yang juga berkaitan dengan berbagai cerita Marvel yang muncul setelahnya. Informasi ini dikutip dari The Hollywood Reporter 27 Agustus 2006 pukul 8:19. Dalam laporan tersebut, Russo mengatakan kepada Fandango bahwa menonton kembali Endgame di bioskop bukan hanya memberikan pengalaman nostalgia, tetapi juga diperlukan agar penonton dapat mengikuti cerita Doomsday. Demikian info Pro 2 untuk edisi pagi ini ya teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 2 dimanapun kamu mendengarkan kami ya teman Pro 2 di 92,2 FM Pro 2 RRND teman terbaik kamu. Dan pagi ini kamu ditemani oleh Frankie yang selalu setia menemani kamu ya dari jam 5 tadi sampai di jam 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Nah ini untuk edisi pagi 30 Agustus 2026 tentunya. Oke teman Pro 2 ya, tidak terasa ini bulan kayaknya sudah mau habis saja ya teman Pro 2 ya. Memang waktu itu kita terasa berjalan begitu cepat teman Pro 2. Oke, selamat pagi ya yang masih ngantuk-ngantuk, ayolah bangun ya. Pokoknya menikmati weekend kali ini teman Pro 2 ya. Frankie akan menemani kamu dengan informasi-informasi paling update dan tentunya Frankie akan memberikan playlist-playlist terbaik di hari ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Back to Kepo Time Drama Pro 2 ya, di pagi hari ini ya Frankie mau mengajak kamu Drama Pro 2 tentang updatean informasi ya dari BNPB ya Drama Pro 2. Dan per hari kemarin ya di tanggal 29 Agustus 2026 nih ada korban bencana alam ya, sekitar 370 jiwa meninggal dunia ya Drama Pro 2, 13 jiwa hilang. Kemudian 2015 jiwa luka-luka ya, serta 4 juta jiwa mengungsi ya. Ini di seluruh Indonesia Drama Pro 2, seperti kebakaran hutan di Kalimantan, kemudian gempa Flores juga ya. Ini kebakaran hutan dan lahan sekitar 23 lokasi, banjir 2 lokasi, gempa bumi 8 lokasi ya, serta kekeringan 5 lokasi Drama Pro 2. Dan untuk wilayah NTT sendiri Drama Pro 2 ya, di berdasarkan informasi dari BNPB Indonesia nih, Kabupaten Ende sekitar per tanggal 15 itu ya 3 jiwa meninggal dunia, 90 jiwa luka-luka, 4.317 jiwa mengungsi, serta 121 kakak terdampak ya, 9.100 unit rumah terdampak. Nah, kondisi mutakhir ya dalam penanganan semuanya ya, Drama Pro 2.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Kepo Time ya teman Pro 2. Dan penting sekali nih untuk kita di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Kayaknya jangan dulu buru-buru melakukan segala sesuatu ya, karena memang hari Minggu itu adalah weekend ya. Kita bisa menarik diri dari kesibukan, lebih rileks, lebih santai, menikmati kopi pagi dan juga mungkin dengan rebusan-rebusan ringan. Oke teman Pro 2 ya, di hari Minggu tuh biasanya kita tuh harus lebih rileks, lebih santai ya, buat menikmati hari ini teman Pro 2. Ya tidak perlu mengejar, tidak perlu terburu-buru ya. Ya karena hari Minggu ini cocok nih untuk kita yang lebih santai, ngopi, sarapan, jalan-jalan, olahraga. Pokoknya semua hobi kita, kita lakuin semuanya hari ini teman Pro 2. Nah mungkin yang di rumah lagi beres-beres ya, santai, kemudian sedang jalan-jalan pagi, olahraga, atau mungkin sudah ngopi di tetangga. Ini penting ya Pro 2, teman Pro 2, bahwa di hari Minggu itu saatnya kamu tuh untuk meningkatkan awareness ya, atau care dengan sesama, dengan tetangga. Mungkin selama dari Senin sampai Jumat itu kamu sibuk dengan kegiatan, dengan tugas-tugas ya. Coba hari Minggu nih ambil waktu untuk sekedar ya menyapa tetangga begitu ya, sekedar untuk saling sharing ya. Karena memang kita tahu ya bahwa ketika terjadi sesuatu nanti ya, tetangga adalah orang pertama yang menolong kita teman Pro 2. Ini penting sekali. Oke, Peringki masih menemani kamu ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu paling hits dari studio Darurat Pro 2 teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, back to Kepo Time, teman Pro 2. Dan Frigga harus mengakhiri dulu Kepo Time edisi hari ini ya. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 FM. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke FYP alias Flores Your Playlist, teman Pro 2. Dan spesial untuk kamu-kamu semua ya, yang mau request lagu silahkan di Flores Your Playlist di WhatsApp kita seperti biasa di 082-147-650-0422. Lagu-lagu yang memang membuat kamu lebih positif vibes hari ini, lebih semangat dan tentunya lebih relax ya, lebih membawa bahagia di dunia ini, teman Pro 2.

0: teman-teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman produknya di Flores Your Playlist ya. Silahkan yang mau request lagu untuk menemani kamu di pagi hari ini ya, atau mau kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang ya, atau ucapan selamat ulang tahun di hari spesial ya. Siapa tahu ada keluarga kamu yang merayakan ulang tahun di hari ini, atau anniversary, teman produknya. Silahkan. Paling keren kalau ngucapinnya lewat udara. Silakan telepon ya di 082-147-650-0422. WhatsApp kita juga boleh ya. Mau VN juga boleh, mau chat juga boleh, teman berdoa. Silakan, pergi tunggu kamu untuk join di Flores Your Playlist, teman berdoa.

Jika kita tahu bahwa daerah kita rawan longsor, apa yang harus kita lakukan? Jika tinggal di daerah rawan longsor, langkah-langkah yang dapat diambil adalah pertama, pantau perkembangan cuaca secara teratur untuk mendeteksi potensi hujan lebat atau perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan resiko longsor. 2. Siapkan rencana evakuasi darurat termasuk jalur evakuasi dan titik pertemuan keluarga. 3. Kenali area aman di sekitar kamu yang dapat dijadikan tempat perlindungan selama kejadian longsor. 4. Perhatikan tanda-tanda potensi longsor seperti retakan di tanah, geseran tanah, atau penurunan permukaan tanah. 5. Hindari pembangunan di lereng curam dan lakukan langkah-langkah penguat tanah jika diperlukan. 6. Ikuti informasi otoritas tempat seperti peringatan dini dan juga informasi evakuasi. 7. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga benar-benar memahami rencana evakuasi. 8. Persiapkan tas darurat dengan air, makanan, pakaian, alat komunikasi, dan perlengkapan penting lainnya. 9. Bekerja sama dengan tetangga untuk saling memberikan informasi dan dukungan selama situasi darurat. 10. Pastikan saluran air di sekitar rumah terpelihara dengan baik untuk mencegah genangan air yang dapat memicu longsor. Jaga kewaspadaan dan terlibatlah dalam upaya pencegahan bersama-sama dengan komunitas lokal dan juga otoritas terkait.

dengerin terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

Dan masih di Flores Your Playlist Teman Pro 2 ya. Dan di pagi hari ini Teman Pro 2 ya, so, ini yang mau request lagu siapa nih? ya Teman Pro 2 ini sudah ada yang bergabung juga ya di pagi hari ini, dari Kak Nia ya. Kak pengen dengar lagu yang semangat-semangat Kak pagi hari ini ya, pengen gerak badannya, yaitu mau request lagu dari Totten Karibo ya, Jackson Seran dan juga Ambon Manis teman-teman, untuk teman-teman Pro 2 ya, biar tetap semangat di pagi hari ini. Oke. Ya, untuk Nia kita putarkan dulu ya Totten Karibo dan juga Nufia Badi, Bahmit ya, dengan Ambon Manis. Check this out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Afif Kila dengan teman istimewa ya, teman berdua, satu teman lagu menghibur kita di pagi ini. Dan untuk kamu yang mau request lagu silahkan ya di 082147650422 bareng Frankie di pagi hari ini, teman berdua ya. Lagu yang mungkin bisa menemani kamu dalam perjalanan menuju lokasi favorit kamu, yaitu tempat wisata. Karena memang di hari Minggu ya ibaratnya ya waktunya untuk bersantai bersama keluarga, orang-orang terkasih, orang-orang tersayang. Nah ini spesial sekali ya untuk menemani kamu semuanya. Silahkan request lagu Tuan Pro 2 ya, bersama Frankie di pagi hari ini yang selalu setia menemani kamu.

0: teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oh, kita mau berdua masih di Flores Your Playlist ya. Silahkan yang mau request lagu di pagi hari ini teman berdua ya. Fringy menunggu kamu. Dan untuk kamu yang belum berkesempatan request nanti di Produa Hitlist ya, di jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti ya, sama seperti Flores Your Playlist, kamu juga bisa request lagu, kirim-kirim salam di sana ya teman berdua, di WhatsApp kita ya di 082-1476-50-0422. Dan peringkat harus mengakhiri dulu Flores Your Playlist pagi hari ini ya. Untuk kamu yang sudah request, thank you. Dan untuk kamu yang belum, nah nanti ada Flores Your Playlist jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Kita nikmati dulu Drake nih dengan Nokia. Check this out.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!
1: Wow!

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.